Nopat! Nopat! Nopat! Jar mi fri copilo foc, aer capat of si tornita, si luciafar! Nopat! Nopat!